0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo maya defe
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo wanga lolosho
2: esaba katokuni nyanganna olosho nesula kitiatua enka kenya mayen kegranga maratidlo murwa tofoti tofoti jo yogo ratutile muru ino kanyona lo yadoduka yate murwa poke na bana eniti
3: ratuti lemurwa
4: rageri lemurwa ninyagra yawagira na vana na inkira na garambo jogi jan bargiran tawya ina ngasara roganda jengkile sheni anda sovala la shara lai nei niyagi jaru morela gede lela na ganya osho yogan kai nalo na bona bona rana gara tare wal dega ni to mono isero se kontina misini na saba e kontina ora na rana gara ora se konti ora baye roi ono maje yal dega ni kai na rana gara aya na go mere na mali gira su pati ko ni rana ga ni na ga ga su pena ga ni su alunga na bre ngoro la ni ni mo ni lai na sabra ram kolong de gara na ro bre ngara bre ngara ge ti ayen jana gara no go aya na go mere na mali gira de ne su da yala ni ni mo ni lai are na re ne gara na ni go nyogo le na ni ge dal da ge le gara na ga ren jana na gara mo ni da ge ni gira shin gro shi kana go bala ni ni mo ni lai la ma ye ne fen ira na ra na gara go sa bu ge ti ay na gara lo na ga ire ni shura na lo edra la way be lege ndere go itam pa ite yeru mo gi na ter na ra dan kala gi na cha na gara ge ndere di ji tan ka sa fo ne na ro ngal ni gelo ka ge e yo la lai do ya nya bara ya la ngal ko nga na e ni ni mo ni lai ma gar na bo na bo e do na ro sin do ya la shere na ba na gi do ngo ya e na ra ko ro war ma sa ro ngal ni ni na len re chi ay war bar bara ni nga ya pa ori do mare gra ra degra bri allah ma lella mashuru le gam bangara na rana na rali shaka yo la de ngi ndi ya lo na la ro mara baro ar ga tiye er ya ngi ngati wa grai wala na ko bra na ga rama ngor du ka mo jare ne pang ga ngong le na lo na ngor isara wa nya ran kai ara ga la gi na ngari ara ba sha rawol du guru ngara ge ra da nyol la mo ge la ngari ara re ni te ne ba ga mbara no ne gi no na ra na ga ra ne re no ne gi ur mo ra nyol la nya ran kai di de ya lo nya ni mo ra ni Ede maulunga ni maranga sa runyero na tianga ishindo ya nilo runga ni merogiro la barabara imune woya loduna de lorua bayamba rasara deru mogeiru mogini ka mala maro lo runga ni nawa yoge nyara safari ni koidoro wanya ranga ya menge ngasi okara ina imayu menga chena lenga mu eden arangolo ni kumo na jere ra bere na ra na ge ni jaro siliki na mege dalda roya mana ra de bara bauna ri sharra me wara isa na ko nyenye ki yo nyologi ani ni ngone lai gim kare re nengeng asia sa pa nagare tre yo ga ro gola mre ne sha nara na gara ge nyang kai ye du ngori ngari ne na go ye du ngori na go ya go ye du ngori na go na go na e mali ye du ngori ro ina go ge sin ye sulam amu mi ro ge na ge nyai mahelo bar barara na gara re no shang kai yang go basara na gara re na go ne shu ne ya bo ne na bar barala mashuru ya nga mu nyongo ro ya go na go be sulda na ina na lo na ngor ka gari ne wo ine dina ge ne nalo maimor no ine diro yi go mai borona ra na borona ri ba yo na ra na gara ge nye no ya na ana tlanga ta ge baki ne bo ni ya ino me ge ge ga shuna ni ya ko ti dai lor go la mro bere re lo le na ge nye lo bu ge na ra na gara la ma la ma shuru la na lor ga puti ge ge mba ngo la ni ni ngo ni lai mai ba nga ge rai na na go bar ma ra baro bar do mo nya do nga bo ni ge ma mo le nya nya ma ber bisin ba ra na no pa ye la jo ga ge ya ge ra ngai ore rogi ni gira na ra na ra ge ne ngora mara le na maru ngai le lo lo ge yi e ke dal ma do ge ne ngola na da mu yo na le lo do ge dong kop na ma ni to mare ra me to ko ndo ri nga ge do lo lim na ra ge ne sidam gira ra ge ya ur ge le ge ne gi na ge tukul ke dal ra ge ron ge ni ra ra na le nga ge ne re ni gi da me le ge re sa re ge na gra ndo ri nga ngwe na ma ye sha ge ge ron ge nu a ge sa bu si a ge ma si a ge ngoro ri ge ndo ri ni da gra ge ndo ri nga go me gra a si da me gra ye ya ka ge u di ge ndi le ni ni ngal chan lagi ni ngone lai na bo na bo mai ba ngari ne na garra ba jana ko no ngor na allo e wetu ne dinara na garra le sai a de ne ba garra le ngole na allo e ro ko na ko bo ni ndo sin dana gra do ne je sa bo ga ge nyem puri ran ko ba mu jaru ba lon ko je to kon ona da la la sha la mo ra di yo ngwa na ko na ko na je lo do la ni ba bo ga la me le na ko na le nge gra la la wa do ro to la la ba garra le ngole le ngoro re ni du ka na ko mo ke ke je ro dan ka na do na le daburo ina de ya ba yele nya ga idi da ko ya ko ba ini no na de da na wa yala me yele mi ya yele ne mur na ya ra la ra na ga ra na ga nya lo na ba ne ma nya ba ini no ne lai ne ju gu no na ya na na re re sharani gi di da na wa jo di ne mur na ida ya na me na mali ki ni ro ye se ka ro ko na wang aje mara nada rama ishale awe bar mu bishara bara awe mara mu sinja ma bo ma bo ye gulo shola la ma maro sha ma ye ne fen estimu mai ranka saru imba na bana na la mara na na re ga ndan ka sa ge yir sin ninja no ro sin de mo bo yo igru mai le bu nyesi aja ma ya na mu na sida ye mere ni ngoro na le ndolo sho aje na ishale na rama ye na ndan kai sandan ga ye seriani no bo ga ndan kai ya la ni ende 2027 tan ro bonari na le bu ele le le zana la ga le la balon aja na ishale eno ro mu na nda wai aso le ni ishale ndan rangai
2: le bari gidi te murwa na gene sengi te selenge kaja max ne genjo
0: ay rubro le ngora tete le murwa pongezi sana very nice a showling a ka shore da maxi nara 89%
2: 89% kabisa showling cho yogora tete le murwa kanyo na lozo doka te murwa pok na banini ti
0: ora tete le murwa
4: ora tete le murwa a ke ari le murwa ne murwa la beki dawan yang kau nak jual dia dah masuk barang. Jadi yang kau minyak yang kau lekai, alam ini jual sabu. Sabu alam ini anak kau, itu dia segi yo. Sabu alam ini, yang kau lekai naik rasanya, kiri yang kau lekai, kalau anda urinik kerai tak gemar, hari kalau begitu mulai, minggu apa silang kau rujuk naik apa segala, ini alam baru kau ini, apa yang kau lekai nak kau ni mikir lagi. Kanyo na bonara danye na korpa bora danye e ko na ro sigre da gemme ne lo na ro ko e shuje ne shine ngare ro ge tek e ko ri na ko ko ti shine ngare ro ge kule ro ta yo ga ngo bolen to shin jalla ro lo mbare e ko ti jam bare ri o ba ti e ti ba ga ngo ka ri bu la bari na re ru e bolo ai ti da yo ga nyango la ne yo ko sa bu re na ko ru re ba wa la ne yo ka ngi ara yo ki te wa to a ko ti da nyango bolen Terus yang kalian sokong ini memasuki, wajar lagi untuk dinaik roderai. Begitu merombaknya nasibnya nak op, karibu uki hari, nanti begini merora amal yang nasibnya sama. Aku juga betul berai, kau nak masih ini, dia sejak siapa merombaknya nasib. Aku sudah ini orang kopi, siapa ini dia raja di dalam roga di Jackson, merombaknya, merubah lagi kita mui.
2: Merubah lagi kita mui,
0: kabisa.
2: Asholing, kaja maksini kinjo.
0: Ronyo lenga inosora tutu kutoke muruga na jana olopike donge. Pongezi sana. Very nice.
2: Yes.
0: Adolta nano ajende kashake enigi mbunye. Nigi njo maksi nara
2: 67. 67%. Ronyo lenga.
0: Bye.
2: Chuyo yoko ratuti le muruga.
0: Oratuti le muruga.
4: Salamu
2: alaikum. Oratuti le muruga.
4: Ya oratuti le muruga mbo jege hili sarete musuro. Ore na ra jiri le mugal ya ra yo de musro na sabu ko lammi yoni sabu ko lammi do ko ngira o mona la do en nara da mun do ri ore na bi ga na dia yo do kai le mi yor bu la so kare mi ambili o ma jani ore an gar da sen gur ma na mel zay mi asin ore mi da so bari na mer zay ngi gi sit Lewat dan anak saya yar berbarani, ni agaknya malu juga saya yar berbarani. Amara warga fana yo dikit yo kolleng guna ralama yo kolleng. Saya aku sendiri yo kau kira Allah sendiri musuh ada lagi nyeri kau deh. Musuh warga fana. Amin ralama yo kau deh berbarani, ni jarak yo berbarani. Sendiri aja sih murah dan ni agaknya mau warga fana kato. Orang ini sih lalik ya ada. Lewat agaknya kira. Agera ini nolleng yang kare, sebenarnya itu baru belum nikah ke. Kalau dalam naga ni, ni ni ni ni ni ni lah sahur baru balai. Boleh resia yo sokong London gitu. Boleh engisu, era engisu, era engisu nanti dia nanti salah sini, nafas doy. Tengkarai yang kita lagi ni London gitu, sana mereka situ. Kakek kau hari ada sokong ni, ya ni lo sokong ni, sokong ni lawa, ni ni lo sokong ni lawa. Eh na, oleh na saya, orang saya yang antara, beliau sendiri beliau antara mana taruh yang ada ni yang mulai dalam dalam ni, beliau sendiri beliau antara ni, aku ni je. Oleh ramu pun pergi ke India, terus musiru, mereka bagi ni boleh ada di lembu mana, mereka bagi ni boleh, nama yang ada oleh tu yang ini, Indonesia yang mana yang sama, ayuh anda antara masih baik.
2: Oleh seret, edi musiru. Na shirangaragi lora chotile muruingu wa musiru kaja maksini njole seret
0: itubiri ole ngora tuti le muruwa kutoka semu za Mosiro yulu Mosiro ajo ni nyewe ni rumogino county enaroku o county orkejodo pongezi sana na galagwa Mosiro ta kajia do nelagwa ke sita naroku haide haide ta ne
3: ngwa ngopa ke somewhere ngopa ke na
0: somewhere na yeah a very nice pongezi ole te lora tuti le muruwa kai shoreta maxi nara 70% kabisa
3: ashole nkyo yoko ra chotile muru eno kanyo na lezo kwa ya timuruwa poke na bani niti tanka kenye no long edu tara njere kiliki na kia joko re live statistics na yetu mpo kinti yetu K24 live stats njere nena season nge juku na ewo na nena premier league na idhiruwa english premier league nena tona champions league nena si nena jila liga nena tona bundesliga serie a tinebosi league 1 europa league and more kendi kitu ngomogo ling ule yata K24 live stats na yetu mpo key statistics sisi ya yempira na loito dugo yato unkwa vi ola shumba kere si nena yu live scores nena grandele nena yu standings nena tira la na fasi enti minuti yato a table kere si nena yu player performance njere mbapo wakenta aniki yula ajura la igura ni na kata performance na jie scores wanena pokin itu mwiti yato K24 Lifestyle tuko grao wadita atetia mkopa na nkona lolonga tuko grao na K24 Lifestyle on K24 TV tenebo K24 Plus tenebo si o K24 Digital.
5: So many forward here. Taji linapiganiwa, ushindani uko juu. Mababe wanajitokeza na washindi kutambulika. Kuanzia Saudi League hadi Bundesliga, Carabao Cup na La Liga. Ni action maradufu. Lipia subscription yako leo. Piga *858# ulipe shilingi 749 ya basic bouquet kwa aerial decoder ama lipa smart bouquet kwa shilingi 1199 uingie kwenye game. Kwa usaidizi piga Star Times customer care 0719077077. Hisi hiyo pressure. Hisi kila msisimko, hisi kila game, kila pass, kila goal, kila dakika. Usipitwe. Download Star Times on app, uenjoy shows unazopenda na ustream live popote ulipo. Star Time, furahia maisha kidigitali. Sebastian
6: kwa majina ni Lydia Esho, mkazi wa Ndulele.
7: Kwa majina langu naitwa Patrick Olosiria, mimi ni mkazi wa Ndulele.
6: Mayan FM imekuwa radio ambayo inatupasha habari, imekuwa kielelezo kwa jamii nzima.
7: Napenda sana kusikiza Mayan FM, inatupatia habari moto moto tena inatuchangamsha zaidi. Na naomba kwa Kenya wote tusiri kusikiza Mayan FM.
8: Na mimi ni ngoma ya Nesem, Olosho Lambo.
9: Mayan FM. Ewangan Olosho, Ewangan Olosho.
10: Edward Narolo Lencho Shoy nani ngiro Mayan FM
11: Taji Susan amanyo lengo mei nara Mayan ereroro reyo atarero yo Mayan oleng nikinoriro ndokri sidai nara emweno iro ya Mayan
10: angara jokir masai pokin talolunga ramani ningo Mayan FM ana angara gina ereroro nirabaya kiliko pokin longka ulele tergiaru ayo
11: amani ningo Mayan FM olosho lambo
9: Mayan FM ewangan olosho ewangan olosho.
3: I guess sepore pelo ndu msikiza tu nike pike nisha inspirational motivational jokes rake Bible verses show Bible verses oratio tu joneno tere wake 23175 na free of charge na yenga ma confirmation message ingwa Safaricom nila tumena duskiza tu nike pike nisha inspirational motivational jokes rake Bible verse show Bible verses oratio tu joneno tere wake 23175 na free of charge na itum confirmation message ingwa Safaricom
9: Eremayan.
3: Yali kimbana ingwa K24 ten kake nyeno longe dura ranchere te juke nena season nge juku na iwu na kare na ligi na jo Premier League kare Champions League kare La Liga kare Bundesliga Serie A tenebusi League 1 Europa League okulio kumogule ngure yata K24 live stats na yetu mkunapo kin statistics umi nyampaka ntuna jilive scores standing star and table niti nila du and team note nebusi player performance or top scorers upo kin head to head na yetu mba mwik tiyato K24 plus K24 TV o K24 digital nejo tuko grau na K24 live stats
12: Mayan FM eniningito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai nabo obointi nabisha na kiti olende enosaen keshwe
13: Mayan FM
12: kiti isi olo ingange saiti kita mongwa ntongolo nginabisha na
9: Mayan FM ewangan orosho
14: kagumangit ento iyan kumuroshe ninungo Mayan FM
15: ajole mbra
14: Nadiana mdiyo torosina ni ningito mayana sem na iroro kutongana po wakila ni ningito
15: Aore nanano, belakang ini orang melayan anak. Nada angkolong, nak kanyur rolling. Belakang anak kita ingin ramai kita ingin danyer kejana ni. Ajogi belakang orang nyerah matari orang ingin tuh ibu ni. Naya bangga singkisu. Ni order kejana ni sumate. Ni order kejana ni dah singkisu empat kanyur tu minyo. Desia itu serikali order ni tu tu. Ni ibu nak nak siapa ni nama ni ni desia ini adalah.
9: Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
16: Kalau ayam bukori, di masurora senda, aini ningi to maya nefem.
17: Kaji lebar yang jono lemsokon, nadi muru masurora, aini ningi to maya nefem. Ajar masa bawa main dengan maya nefem, mungkin agak yo ketipar.
16: Ajar masa ipokin, main dengan maya nefem, ame agak faida dulu sholat.
18: Kaji ra Peter Sarbabi, hari ana long gurman, anjor loh ini ningi ngosibu.
19: Kaji Jeremy Olenguyata, ani ningiro maya NFM, andro ha ini ningo oramati neli namna kol nole marzi eberare olashilengreng temuru ongurman.
9: Maya NFM, Ewangan Olo Show, Ewangan Olo Show.
20: Edward, naralo lencho shoy, nani ningiro maya NFM.
21: Kaji Susan, amanyo lengo mei, nara amaya nerero roreyo. Atarero yu amaya no leng, negeri norirondo gisidaina na emueno iro ya maya.
20: Angkara jokir masa bawakin talolong aramani ningo maya nefem. Ana angkara gini nerero ro, nera bayar iloko bawakin longka ulele, terkia ro ayo.
21: Amma ini ningo maya nefem, olo sholambo.
9: Maya nefem. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
3: Asho lengi, tegelion kiteshine maya nefem. Tenake nye jomeri amari teatua. Ewangan Olo Show tapo wakariche. Thani yola ajuro cha yako nasahi.
22: Namit egirai. Tiatu nga genya. Emayen FM.
23: Namit egirai.
3: Itimba namit egirai.
0: Kabisa.
3: Mkumbuko.
0: Itindo kiti ngendia masi neni jagira na kibidi ya kepe indo kiekaja.
3: Pero.
0: Kibidi ya kepero. Amu.
3: Mm-hmm.
0: Anyo na ave emiro na ganyindo kia agarare na ale. Na radu kiti ndo
3: kiti. Na radu kiti ndo kiti.
0: Orais William Ruto.
3: William Samuel.
0: Ne maki kusu shote jakule telosho le Kenya.
3: Mm-hmm.
0: Wala kendo ve maki kwanza.
3: Yes.
0: Neji keti shote jakule telosho le Kenya.
3: Uh-huh.
0: Meugula regule kutosha.
3: Oh.
0: Kaa mikakati ashoka mipango era sirkali.
3: Mm.
0: Pea kikisha jendo kikule kutosha telosho le
3: Kenya. Telosho le Kenya.
0: Nejo enjoy sendai panu
3: enjoy yang kita
0: nejo kasih boleh kerana serikali ni kita dua sih juga juga ada short aja kau lihat loh sholat kerja
3: oh
0: awal ni kengko kiri ada laju orang kami anak orang yang kulungu makalang yang kering
3: yang kami
0: yes ni aku kami rasa boleh lepore orang kami ni mara mana yesiana orang kami ni loh sholat kerja ni kita jauh orang kami ni ni kita lembut dan leh ni kita joyo ni kita doili tahi ni kipeksi ni jang kardasi ni pas cara isana nushukuli ni sapa lai tega nyamusima neji wanya bosi daina nejo ure siangai agaya ude larui mwani njiga na larui kule ya ni njiwele kulo laro na number one nejo bagai deri wenega usinja larui likibo nualip
3: larui uingu adanyo larui anak kula lapak
0: kiri noshin kwa bina lebi larui mbona na ne ngob ni joshi
3: india
0: na ore ngwesi ora oltome tene bolaro na domesticated
3: yani
0: ifuga yoba mera ngwesi yang ne ngiri anga bilolaro na iyo na ingi
3: oi pa ga ire tu ngi amketi larui pi anak ko
0: ore na shida tene jo laro lo fele ganya ne irulo ngani wesen
3: Olaro.
0: Yolo ye. Yolo lara balanga. Yolo lara karena di Afrika. Naji Black Death.
3: Black Death.
0: Ii. Namu keji ni enelo rabe nanga. Kelomi kuwak na kayu. Olaro. Dedim. Nanga ini kiasi.
3: Kita orang olim.
0: Nanga ini kiasi. Deji pa kepik na Afrika ni. Ashur Kenya ini. In the context olaro olaro ulusu yolo. Eji be eji belibi.
3: Belibi.
0: Wah, kalau non nimpisha itu amat rendah. Orang orang kau memberi Allah rusia kerja bangun Allah rusia. Macam jadi ini aja ngaruh yang kita kan bina juga berau.
3: Ini apa?
0: Yang ramah Allah orang orang yang kaji juga mila pagi ke. Pagi ji. Bukit jari buku kamu ah. Izo dobu za izo buffalo za rutro.
3: Yes. Izo dobu lagi juga.
0: Ini ke?
3: Najwa. Raja buffalo. Nengom betul meja nanggori.
0: Kita kan dua nara gori.
3: Kita kan dua nara turki.
0: Nara abisi. Ini neji mekera tonga na le Kenya pi I relate kwa wimbisha olaro okule
3: Ore conservancy na rekito ya Masai Mara.
0: Yes.
3: Eti la Roy.
0: Yes.
3: Na Mara North.
0: Eh.
3: I'm telling you, nebo la Roy oba na angishu.
0: Yes.
3: Tengu mwini. Eh. Neada la shu, neada nyoku. Yani, neada la Roy, in fact,
0: petu na ina nalena nalena. Nebo la Roy rengi yora lebo. Lorigiro lori ashe.
3: Ndugu yangu, urepe lebo niko leta. Naketa, naketa. Unaidu akabore la Roy, pejike lebi. Shata ka factory.
0: Halo, singo leo te ranyake. Manda mungu leo ranyake.
3: Yeah,
0: ma.
3: Na yeye show me. Oh yeah,
0: na yeye njia.
3: Varena.
1: Ore suamang na ninje enkishuyang enda na ninje eshedunore uloshom kage eti nabo na idem ainyale lokera manyine lang kira lara mataka moyeridi nara sagi suamang kia kina ama yenfm emuradi evital 2 emuradi ana na rezula ramataka metayolo nipali moyeridi no suam heibori evanebekim nesulaki tonka untini ang enarok okajiado ure na moyeridi na ishori enkiroshi tonka untini enarok okajiado na renebo urikivye ilo unkishu a CBPP Ulomu roj luongishu, ulikibiu luongineji a CCPP. Uludua luontari a PPR, tenebo ulomu roj luontari. Tenendo liswa minono kera, bulabulu luomu ya ritine, tasu shure lopisani le veterinary. Ure nkolong ejuma tano, tatikintikita muakuni elaba liwe udo, tiatu anka Kenya mayan. Nuzuri, lopisani le Kenya veterinary, ebunu ingite sheni, aidengen laramata kirekei le chanjo, oibori ya kimu ya ritine. Ore easa nikibaikini.
2: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nindaira hapo.
1: Ege mtabaiki yetu tire nilino.
4: Ore laba nipana na mashuru kajabe matogote. Lara resi ya
1: huku. Tini inga malo mono usimu
23: ne
1: juruno.
23: Oka neji Samson. Ole gewa.
24: Kaji nono Steven. Ole saringe.
25: Kaji timo ditori ken.
1: Amwe kilangiri kejege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyor masani.
26: Asiragi pina bombo indi na afisha na Mayan FM tiadu wode giligori sendro lulushina transmara.
27: Asiragi pina bombo indi na Mayan FM teka undurige juado.
28: Asiragi pina bombo indi na afisha na Mayan FM teka undia naro.
1: Asiragi lang lolomon o renkariano na dede.
28: Kaji angkarna dayanda sene ya.
27: Kaji David Olesaini.
29: Kaji angkarna Elias Kitiapi.
1: Ningama. Tembolos ultiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
30: Mayan FM.
3: Kesi paka tukule na pahajo ki atadaa kenyinde marase ndoko na jo stream kama boss yada K24 plus bundle e wana wanjere uri yato sana lunga na njilingi tikita mwami yata kakidungi 25 shillings nitu data bundles Safaricom esa na lulunga uri nakata itarodhake yeko na saa yenka saa mit saa mwenenka warie mpaka sana bu entipa uri pinyangu data bundles Safaricom keji K24 bundles e wana wa 25 shillings nitu mesa na lulunga ni miara nafasi ni uche na natuni programu ya majugare movies, kare series, kare cartoons, wale na pokin, kare mpake siya yempira jato K24 plus, na hindi makai download, pitu muki, ayungura badai, na yishipa kitu wakuna pokin, kile kinajoki K24 tena Kenya. Njere, ure pero in *544*24# na enyamu data bundles. E shilingi 25 nitumia rasa na longa tiato K24 plus. Ora tuti ligi ya K24 ebonga kino o Safaricom nejo ndo hookup legit ya entertainment. Terms and conditions apply.
5: O Cinco Leo Lesa Teatro Mayan FM.

0: samira maso singolo jo meseli tabagi kuna sa yenka kenya tiatua enka kenya ma yen pokyo longe juma tatu marabagi juma sara manare mero shusungwana enka kenya bitarenti ya masi wadhira mbora langa wale mbako Emmanuel Ole Kisemi
1: tenebo na nupi keile liona show seita kweni
0: yiri kikiraji mtepo wakana ta sirenene juma tatu toshogiyo kana simu safari kwa mo etel wale alo kileku ngayi kiraji wakita sirena tena ulo
1: enka kenya ma yen FM
0: ma yen FM hello kina inailam ready kizibeki ni muna muna kata kini munu vizuri ni juhu kutuwa na mera sirena ayo kianuduo tena kwa mari tena kalatia rupa yeli ni ntomono ni no ngera ni no tia kutuwa na karo kuni mera sirena kigira isho jine na po kena mita gira kiendelea ito ningana rejo IEBC
1: yes
0: rejo ekapo na polling stations mkalusuni na audu
1: yes
0: 9,000 polling stations ahead of 2027
1: yes
0: elections
1: nyama ndaga runa bonungulie
0: ile yo
1: yashe
0: ora ke yewe pokene rogro yekura 700 te polling station nabo ba kibidi pira ninyo
1: le reste ndu
0: naza kikito kinya ta lesa kulie polling station lesa ndu ni oranga lusineja before 2027
1: enka kenya ma INFM
0: My NFM, hello.
2: Hello.
0: My NFM, hello.
2: Good morning.
0: Morning, morning.
2: Nanda, I'm going to handle you to you.
1: Young relation.
2: I don't know, Nara Seriana. My friend, Nathan. And I'm running. Are you
1: yelling?
2: I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
1: Yes.
2: Lala hera lain ni bawa ni bawa teman aja yang kaya ni. Bayar bawa ni normal saja ni jilong orang lagi orang orang sah orang orang jilong ka. Mama kita lelor ni sih dia. Mama ikat simcas. Anda ingat jangan kita hilang.
0: Sholing, itu bawa ni tak sihena. Itu orang ni apa bu? Polisana.
1: Enka kenya ma iyan FM.
2: Berapa ni?
1: Oi.
2: Tu
1: baru? Iboling.
2: Dah
0: orang
2: sini
0: ni jamas.
1: Ada
2: ngamuan? Mama kita jalan ni apa mahu jalan
1: ni kosong.
2: Ini ni boleh ni jenis lewi. Nah, yang baru sekarang orang dah masuk
1: dah.
2: Nah, yang baru ni jenis yang kosong baru ni. Nah, yang baru ni jenis
1: padang katu.
2: Ndeka de deula
1: ndio
2: wale mbasiru wale mbaa loo maroro wanya mkusine mele vila shamu oye ya andaro yo shakina oye radu arada mararo ili ngamukari ino shangana na ye guwa yusini nye unao mama kanai mama John wena ngai mama amoro shara shuni kukura uni
1: ashuling
2: kanisange domino bogine rigiloro kosomboje ne wanda lala bogino lala lala rigiloro izi maye
1: ashe
2: na jige noronda bogine ndama sude ya mtara rasi yake yoko sisi dayoli
1: ashuli
2: wotinza le noroma de graji
0: wow juki bogine nda siriana tiatu nka kenya maye
3: Laini ningoni, lololo mansupati. Warebo kiolonge e juma tatu, metabaiki juma, saatomono bo enkakenya tiatu enkoropil. Naitum enkitengena ororeile.

0: Analyzer Syrian enka ina digida baki ona sa yanka kenya tiatua enka kenya mayen kigra jo ngte poken enter Syrian to lubo to 40 to 40 ni grana to mingi sheni e mayen FM
1: enka kenya mayen FM
2: la mayen
1: oh
2: anda soba
1: e bowling
2: anda mama rambe ya riyo
1: soit e mama rambe ya soit
2: kenda merodi
1: kidi aga kra supaji Mijaja nyamali ngishia hatu kulu
2: Ase
1: Iye
2: Nijia sinyeri wa mbabasi da yoso imele nyamali
1: Ehe
2: Kata kage ni njiro ninja angayana hii
1: Ndiyo
2: Awa la radu wa maraseria na hula
1: Ehe
2: Anga saati raseria nda hivu kira hali
1: Ashe
2: Orba yala iwa barambe ya mba inaya njara ine
1: Ehe
2: Kangole usi wakina emira lumara
1: Yes
2: Ama la romba na aro iroro iroro iba seri kira lakala iba barison
1: Ehe
2: Nilai nanya serius bilang cara nak berada. Mama hari dah nak balas mama Rusia. Mama berhari mama ruang mama Andrasi.
1: Yes.
2: Orang berhari lama ronda mana kerana orang lagi orang mengguli kiri kiri lah berhari. Mama nanya dia orang baru aku ogelah disu mama lembu. Orang yang malay lembu agen kiri kiri kerana ini aja mama naik say. Orang berhari rado orang mana kerana.
1: Naja grado
2: bog
0: na era seriana dai bog. Ah surely. Ne joki poken aita seriana dai na
1: Kenya. Kenya ma yene FM.
3: Alo, alo, alo ma yene FM.
1: Ni nyana.
3: Wolo sini gila banda babo.
1: Yolo sini gi.
3: Anda so bati.
1: Ewa.
3: Ewa
1: e. E karibu.
3: Naja grado la na era seriana. Or mari lay bogen kana murua onda bidapo ulo sel ma bogen dar lunga dana je gumai dia mari ya nagi de shenya mai na sen
0: ashulu
3: e
0: ay
3: ashu
0: yo lo sini gi onda bidapo ne jogi bogen na mari ya mari tetu ngaka nyamayen takuno olonge du tata
1: en kaka nyamayen
0: mayen sham hello
4: dia masian
0: we
4: Kawan la rombona roi
1: no ndio
4: ngana hara ini ko kana ati orki ko ndi eri rona do mama rande i bangar ndi rehen amma mambu yo de tairin na ba francis to gumba kana di deli na bala ga na ramara ya
1: yes
4: de na bona de mbu na kabala ko kana ndo yempu ndi ko kana di ro sam
1: ehe
4: amma mangi sa mama rimo na jan ko kana nda tiria na nga jana yo nda nda ma tai nga
1: ah surely
0: ehe Tak juga pokin, entah sih.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita niki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare o lashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero.
2: Olesendero.
4: Kabisa kabisa na jana iri mbara kuna sai wala ini ngoni kigira naru yake abu doko ya manya kisira jingigwa na amara mati na kaira nimi yake ndukisha nike mbara kundolongi tata maja rapa nda wiki niji abu lwanyi nkasa niwe lingi siya jabu kia kode merisho
5: yes
4: kajiru abu lwanyi
5: yes
4: dila baya ngaja kira ya makia ajo rani shi yaka napito mkuri yuku mwakuli amka napi jatu andaiki keluta rana napi nyeru nguku nduli gena ngati nguki nyo
5: na ena
4: ure katakaji wana duku Dari bagi nyo,
5: dikeh
4: kau itu. Dikeh katua, betul makan ini. Dalam lorong lang kiri dia makan ini pun tak jah.
5: Enak
4: betul. Oh dia tu orang makan ini, atu dia makan desi. Nah kalau fikir nama kita makan sendiri kasam malay, jangan lor dia ni kencur bagi siapa makan deh. Kalau kau rupel dia kasam malay ni.
5: Kira
4: yang kurang nairori. Ni lor dia ni makan deh, nanti ni sore dah rasa. Terdua. Kiri orang eh orang lama deh, pegang merakyu lajur anda. Nah ni kaja. Ninjia na dua lagi, na rugi na longgu na the same. Ya raga na ninjia pakar orang kerja bukan ni miring ni aja kerja. Ninjia na ada kerja peradoni. Karena ini orang orang ni rosu rosu Range Rovers, orang orang high end vehicles. Ya raga ninjia na biar kenyo, la dua ke. Ya raga lu kebo dah merisho, na yo la jual kebo dah merisho na orang merah na alternatif ni. Tapi yo lu na jual chani. Ara na ke halalisha ke, kawal chani. Orang nation na ke halali. Kakol chani sini juga aja,
5: udah
4: merisho, masih beri kita ada sayur nemu aja, na aku kira sayur nemu oki, nene nana sugdi esin na lelek, kake, macam macam sih alamun ya, juga aku asalan dekona, na ya uah,
5: kulokik,
4: nesho, or mera, agar orang kanu oki tu, na agar umarik, na aku losho,
5: yes,
4: amal orang ni, elemu kira naroki, asyik nasi or mera, agar kaya kira or mera inyo.
5: Nyamali.
4: Kaya kikyo. Kaya kikyo. Naya kolosho. Amore piyake mbune mbuja ni labe nengi mbunga. Nore di mwamari linyi. Naya kolosho. Mbangi nkishwa nda nagetu.
5: Mbangi.
4: Nangu nanya panya kere. Yola ajo nanya tanga kanya kere aluru. Nene boro baru yobu. Baru masa. Yola ajo nanya orisinya kwa shiranga Nairobi. Nene usho lo masa lango amerta mwishibini. Amerta mbenia. Amerta namu karara kuna honto monoko. Midamu. Nene mwana yobu. Anasubu inayi. Angkau ini nak rugis ye? Jelas jadi apa raja dia mana lagi nu? Rugi kaje? Nebus sorry, nama ni raya. Kau ini aku nak rugi ni anak. Boleh masih murt. Ni suruh aku lihat angkau ini. Aku kunci. Naga mai kunci. Agar rugi itu asid do. Nanti lelu kan aku dogu. Aduh jangan tapal. Angkau ini lo. Orang raja mana aja? Mau orang orang ni nyanak, ayuh lah jadi baik sahih di mana wajar. Naja ni jangan dua gigi, angan anjuran aku, aduh gini, raya ngah ya le. Dah sahih ni kita, ini kita dengar kos, tu dengar lagi. Irai bing ke bandi, bayaro ke mana? Ada je macam, tidur nanti agak dekat lah.
5: Nengira
4: duit ajarit. Hagar ajarit. Tadua. Eranyo, naja menyuruh. Ambo dong aja gasukin dong oke na. Tambah lagi alamanya. Ada nyaga rugos. Nengira kayu ni. Mesti dua orang bayan. Kurnya aja kalau kurnya yang gulu. Eh karena siaran mereka balajan yo.
5: Ormasan.
4: Hehe. Nah kajiri embolos.
5: Nairobi.
4: Kit. Kangai lo kurnya di Nairobi.
5: Mer.
4: Amar naik orang yang ormasan. Aku jenjir lagi nama aku naja.
5: Ominyu.
4: Kami kaya dari masa. Ya rupanya nampak sih muni kuos. Nampi ribok lagi. Ia lagi membuat seorang yang terlalu sima. Kami kaya guna kini mesiria. Orang orang lain ni dema ibu ngajar lah. Orang lain ni liu lagi fulan ni jele. Ni aku naya ibu ngajar ni bini ni bini. Alah kini naja. Orang orang kasih sayi ni ya bu. Ni bini mana balor ni yo.
5: Isi ay.
4: Amana naja ni tena ada ni nyuruh. Eraki ya buku lagi, eraki ya isim, eraki setua kenyap aku nak mu, aldoga lenye dulu nak pernah ini ni, ager ni dulu ranyo, aldoga, ambil ni aldoga lenye, itu iya leh daru kesho, nak agalah ini kita aja darang mu koran, amni jelah aju, ah daranyo,
5: koran,
4: ada yang mau isim uang, ni jemai sumar ranye isim, tiada baru jangan agresif neneka, tiada baru jangan agresif, lamu dulu ni agresif aja, mengu pakai nyo, mengu lagi nama saya isim. manyangaki simu manyangaki denya jana sana ai mwana ngurito na lege la denya nyo gire stock na itu ole stock nenye usababisha mungu naja kero kisho duwe nga waliye bogin ama nye nini wokisho kanyo melaya rajin do wedding nono nilaya kaja
5: nila
4: wokisho membito di pilo sarahi nono hake ringa nosi
5: yes
4: nila rajin do wedding nono tiyaji nila rajin bogin nono duwe amana nila rwe kaja ni mlori nya yobin nishibiri ya mari hane siyana peji leme yal rani nyo yendoki aya mara shugunya na bon alai ni moni kagu asara ni kuna na gran anan nan so ma sara na dibai dibai lo bar ya kuna ja aage ga on
5: yes
4: maji ler at bon san robi na ma ko le ngam no ma odi ne balan ga jira ma tai e na ma tai en na ni tai ma tai en aga da shugunya ngir mas ama or banga sa jo ma tai en na jo ne kan na yo la jo ngas rute gonji ne mor sa jo kan no ha na do jo garo masani ha jana selik na do en rangai organa shugunya ragra dan kof aya olai ni mun kakwa sarani una nagra ana show ya kiyo gnyo in marita yes kakwa sarani na maya na lo
2: hello maya
4: yes
2: ola se lengre
4: so ba olai
2: benzi
5: yo
2: mambo
5: poa sana
2: tadi ni se leve ya de mugo final ni kajado centro
5: yes
2: ore ranga sarani na ra kumbe ge fai primary show
4: yes yes
2: na jiri
4: kile
2: nina buwa orkidi ane lage mizi mebaya kia sawa ya ni otongani lage era marichote yanganyenye otongani siligire zormari
4: yes
2: uwe zongi kiole mnyeru mochore ramo ya era nchore ra sida nera ndoso meji njoni ginajyo na kodoroso nele jachobo nila niya dola otongani niwe uliarua ngara ulienti mage tao ni ama efama wole rao nungtaro nesak yangara agina isi kia koi temerisho
4: yes
2: Nego dong ada lima orang juga. Nego yang kena sial dong ani.
4: Yes.
2: Entuk nabi nama debar lah kini ada dong ani jadi lebih agak terbersih. Nah rasanya nego rebayol dong ani asyik ni juga ni. Hanya nak jual dong ani. Nyer lah ini.
4: Yes.
2: Nego kagirah nabi dia double lah mu. Orang nado baru nego nego ni dong ani awi lah lagi nego nego yang rancil lebih lebih lebih dong ani rasok. Lain nego lain juga orang ni lah. Kalau jadi tidak jadi lah.
4: Yes.
2: Nenek suriye di sini, orang orang mana kamu merah, no itu repot ni. Error itu ni sudah, ni error itu ni lagi suriye ada yang macam.
4: Yes.
2: Ni aku tak ikut ni je.
4: Hamar lah orang orang ini, orang ikut orang yang marisho. Maya kan asal na yang ni amri jenama gua ramah marisho. Kas asal yang ikut loshu.
2: Kaya ikut loshu asal ramu. Kaya aku nara dengan dia masih kaya ni.
4: Yes.
2: Ikangan lah aku kena ralat nara kasul orang yang ikut kaya ni. Ni aku lejar pada lama ni dah. Ni aku asal macam bela je. Tanya ni lagi aku orang bela je. Lepas itu nana jendol ni sedikit.
4: Merah.
2: Nek kena tu mana tau je.
4: Yes.
2: Aku merah ni cuma ni. Nek dia merah itu ni dia je. Nek nak berasal dari mana?
4: Yes.
2: Kait mana mana dia merah tu.
4: Ah, showling.
2: Aja.
4: Asal nak ikut ni orang nasi merah ni. Tolong show. Tolong merah je. Tolong orang nasi dia merah. Mungkin bukan bahan nasi. Maya nalo.
3: Alase.
4: Oi.
3: Suba ole.
4: Suba bi.
3: Kola inari mrisi.
5: Aranga mwa.
3: Ora di bene di maranda wa.
4: Karibu.
3: Maranda masiba mshanga ya nashe.
4: Ashe.
3: Ode la bala sini ni mna masia ya nashe ya masia yerge. Aje ge awe ngara ye yo sunar mareja. Yara mara ni mabra mara rigi jana la yelo da mara go mai un pano go mai mela si teri no ngai ge nyana
4: yes
3: o ya ni mebo le gai le yesi ai
4: mhm
3: ode de ne la mara gi rewa mu ne ro ara longa ni mebo yesi ai
4: yes
3: na nga mu la mu sara bo ni ne gi ne ge ni no se le ge ga ire me risho
4: mhm
3: ya mara mara longa da mara lo ra ngara ne ge na ngara no ro si no ba yesi ai yara gi de gi ba mu ne yesi ni gi de mo no ro ba yesi ai
4: yes
3: Naya wangar naya berjaya saya mengamun naya dah mengamun dua lagi naisho. Ini senilai yang kau yang naisho.
4: Yes.
3: Naya kita ramai naisho aja yang jaya. Ia jaya orang ros normal aja naya jaya minyak aja normal aja kau dia jadi sebarang kau. Amar nara minyak dan nara lagi orang macam naisho lagi orang lagi jangan naisho lagi lagi minyak lagi orang orang muda orang naisho tu mari kau naisho. Aje tu, asalnya sah bukan Allah silang silangnya. Nasib orang yang lahir dari negeri kita, nara mayat sah, mari kita mayu, mayu ada. kuni mejanga yeye mejerabu ya biyanga na yeye mama rengera yeye yeye bada la njia na damu njia na na ishe la na la njia na lebiyo kwa kumerisho. Aiyo mama yeye yangu yeye la yangu yeye la na la kumbi ishe yangu rumwa kula yeye la kumerisha mwa na na ngo mama yeye ndo rumwa na la ishe lengi.
4: Yes.
3: Eh.
4: Ah, sure leng.
3: Aya na ngo redi bora matunda yeye.
4: Ah, sure leng mama dibo. Mae magsi rasi ya aja amare ara rolosho. Ka sare ya kinyo
5: olosho
4: mike ngor baga le tunganya nyake mike ngor nanga ke me ngora ajo ama rolosho musima ka sare ya kinyo olosho amoro sho lungani na nyira biro mari ore lo mari nda birno olosho nyake to le tungani le dege mari
5: mari
4: ni lolosho amo orno family na ke ji singri simboli ni to shina.
5: Yes.
4: Olosho. Ingiri sinya society. Ingiri community roshi family. Mana yolo amalile walgana kono. Asho zaidi. Eme ingiri society na. Eme ingiri village na.
1: Tiatua mayana. Mela maria. Mugi shugunya apudu kwe ya hatari shorane miadom.
6: Mayan FM. Ewangan Olosho.
7: Ewangan Olosho.
1: Ndubulu biashara ino AMU Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi wadidarunda gini tomo no umwan rabe genda gini tomo no ile olabale tomo nedetetena erishate ya makeon na bunuru biashara ni tenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo ora rasaidiete biashara nintengenare enkari ya nenye nitumsiri customer ninge juko le biashara ino wow ndodwa ina nani aseta amweisho oriru are exhibition spaces tonga lusuni ono makem tiniyeu nikinchori ya reshara nintoduari biashara ino mbuk tata emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu te 0203927000 wade turkili kwa yobuto epirta ACIS 2026 niningo Mayan FM to Richard Porkin.
8: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
4: Kabisa leo ningo nje na etu mbare kuna saigra di ake apo do kwa yarda mna ajore de K24 plus app. Wala ningo ni nera loi entodane kjo bando lijo na ye stream kama boss. Na K24 plus bundle. Wale pinyangu doi bundle la K25 bub. 1 hour peke yake. Anakidi nye inyangu nesap ke 1.5 GB. Tonji lingi na rado hii 99 bub for 24 hours. Lai nimo ni? Ni mwata best movies, best series, music, ngibi nyo nkera, sports, nebo doi kuli lage live channels. Lai nimo ni? Uro nyana star, 544 star, 24 hash, pijumogu di anuru na bundles. Lai nimo ni doi K24 plus bandola mwajo kijona nchere wode ya kidin 4 plus lai ningoni na hookup legit ya entertainment
7: ilomon lengi gura na tiatu wa Mayan FM.
9: Ai romo la ningo ni mabeduga ya lomo lengi gulandele kuna isiliga jilumira rishara sirika tokol karibu na nofranga solite kutata mwero rolo monlenge shagirogolo shola ningo ni Kenya Premier League anchiri ndime Tusker FC na rigiro na rishara diadu enge shagirogolo sho Kenya Premier League na inyaga shugunye na robigore ngaranado egira yanyu esho mongo le Tusker FC abwe isulentime Ulinzi Stars tenki wanjenye iang e Ulinzi Sports Complex esho mo Tusker FC aisul na kigulandongoli aliromo sori ole nguli kigularirimpo kina gulana kingo le diadu na kesha girogolo sho nebu abu abu guntori saragi video bu yago ishagano enge sulara rangoro entimeters ka FC ngadina re terishara iari na giguran ha second half enge guran ero duagala irengana ni Julian met red card noro engo ne rugoto de galondo mon lewo ise lengi guran beye engor Alvin Mangeni ne dogi Victor Mbaoma abone ni are terishara o de gani lora o bishana lena giguran rigiran na shara entimeters ka FC dari na kesha kidogolo shara point 2 ni tenebo ngo liare nelu sentime shabana FC yolore na the glamas boys oshomo abwadu mengi sulalonga yengol na boro mosto ribe yirumu entime posta rangers roge gule jumamosi ole de embu nation mele entime dirike FC abu awalu ngo linara ngoro entime marashuga FC te moi stadium nelina giguna na lighting ndori songo li are tiari Victor Ngume ninyiri lua ngoro gina time marashuga FC entime nana ingua emurio na osain ole gali likita mboguni lengi gura ngaga wala gena richarane lo javan njue alai dole simbaro ole gale ono mare lengi gura niyaku 1-1 inyaga Joseph Okwenda la ngoro gina time marashuga FC ole galondo mwenle waile lengi gura agenelo Amir Ndune alado la jesho mire na time dirike FC abu atu mempoint na botiang eni ngunura gena richarate county emigori nation newbies migori youth abu wakasinja abu abu gundodi sengol na bote na bobe yuen tumwen time Kenya Police FC legura na ni Vincent Wanga ni nyiru wangu rogina time migori youth ole gale imire lengi gura ngage ni wina time Kenya Police FC abu wa lube yongor brand chonjo ni agu 1-1 eni ngunire negi shugunya Nairobi na nchere shomire ntime mbengi losho KCB abu wa lunguli ya rena rangule ntime ya Nairobi United tiatua enkiwancha Police Sacco Stadium nyele nage gura na light ndongo li are tiari eni ngwele lomola eni ngwini mara langage lomole ngwerara tiatua ilomon le ngwerara Chicago Marathon Erishara Airtam OECH 48th Bank of America Chicago Marathon agwera ngwele regule jumabili anjeri shomo Abmoski Pruto alai sulagelo shole Kenya sabu tiatua nena gwetat ele selengei hawi feya olo shole Ethiopia alai nyalo sirware njore ntimo olo shole Kenya nilo alai sule selengei Sharon Lokedi ole Kipruto lo asire na nyana tiatua enkampiere ne two running athletics club te Kapsabet ne shomo alagwe na gwerara ngarra o sayare odega yobo o sekundi lora o udo awere ngarra na bayi na gwerara ne shomo alai dida rishara yari niyaku e shomo ala asesidei tiatua inagwera ora gina rishole ningoni na selengei olo shole Ethiopia ne shomo alai dibi na gwerara ngarra o sayare dega ni tomono kuni o sekundi domoni uni okuni kale ningoni ori na gara na shomo ela gwerara nyala dibi na gwerara ngutengole na gwerara o sayare dega yobo o sekundi o udo ne jinga matua o ngarra na rishoma raka tukudo rishar bogi na gwerara gina gwerara e Chicago Marathon ningoni ore ngarra na gwerara gi na rishoma raka tukul tiatua inagwerara Chicago Marathon na ola gwerara ni lolo show Kelvin Kiptum ni nyabalo shoma ala asir beye ela gwerara na gwerara ngarra o sayare o sekundi domoni uni oimiet ningoni ori na gwerara ngole ne shomo gi abwa lang kilomita ni na rato montangarra o dega ni tikita moise to sekundi ndo moni uni o bishana ora gina de sholeni ngoni buya bwa lang nusu na gwerara beye gwerira sana bo o sekundi ndo moni uni oise chomogi awe shageno peseta stiaria na gwerara lijo Daniel Simiu Ebenyo Gideon Rono ene bola gwerara lolo shole Ethiopia Oscar Chelimo lo shoma gwerara na gwerara o meraba gi kilomita ndo moni uni ne bwa gwerara na gwerara ngarra esa na bo il dega ni tikita oile o sekundi ndo moni obo eni ngoni ore beye ting kilomita ni ndo moni uni ne bwa ngama Kiplimo Kipruto ne bola gwerara lolo shole Ethiopia eti Milkesa Mengesha tenebo Tadese Taleke Bikila tenebo la gwerara lolo shole Kenya Daniel Mateko mabelo shole bola ningo ni ngenge ngonye ngigura na igura na ngole dia dwengesha olo sholo ngresa nchere chomere ntime Manchester City abu abidenge ber ngesha olo sholo ngresa ngole beye ebu abu ishe ntime Liverpool o shorongo liu niro mosori chomo gi abu ilo dolo la na ni le ntime Liverpool Ryan Graven Bajanga na nyugit na gigura odegalo ndo mwoni leware lengi gulan ebu ira abu isha geno ngibele kenyata katukul tiari na gigura ni dolo la na ni Erling Haaland angoro gina team The Citizens nitoke la na ni Jeremy Doku angore niare edijingwina gigura nena substitute beye ya Erishara Elliot Anderson nilo dolo la na ni Ryan Sherky ala angore ne unina shomala sibagi The Citizens ngisulara ni agu ninjolo ligiro jari na kesha ulo sholo ngeresa ya narishara Erdam Pointi na rato mono isi edidwe minye ngiguran ho na boro ngiguran na raili ya na yuguran wa merabe gena rishara niri ntime aseno rishara yare eba yisulutwa ntime Leeds United troge gule nyuamo sine Erdam Pointi to mono imiet kainingo ni wala gena rishara rongule giguran na yuguran na ngole diadu na kesha ulo sholo ngeresa nesho mire ntime Al City we ntime Everton abu abu gundori songo li aretiari ebu ntime Crystal Palace abu wa longol na bona rongole ntime Nottingham Forest nili na giguran light ndongo li unide na bote faida ina time Crystal Palace Meningo ni kibuena kigula nenge sholo sholo ngeresa wa wadugu ya dagira arebu ntime Coventry ya waito mune ntime Newcastle United. Ni Manchester United na lisha reri shari romo nukuni tiadu na kesha giroko lo sholo ngeresa nera mpointi lake tiadu wangi gula rin na raile. Nano Frank Solite kutata. Medi velo mala nengi gula neweji.
6: Mm. Mayan FM ekengwar pokingai ekenyor pokingai kitabakitia emurua onkorkori
10: aitong
6: mararienda
10: loitai
6: olturotu
10: topoti
6: mbenek dabashi
10: isauri
6: entargeti
10: nkiwanchani
6: kumpa
10: maili 46
6: denebo omerweshi
11: Mayan FM
10: eini ningizo Mayan FM saipokin intiringayu teatro Mayan FM
6: itum isingolotin onkorogi olomon na ingwa seuse unalulunga
10: Mayan FM ibnabo opointi nabishana ewangan olusho
11: ewangan olusho Mayan FM
1: iti atwa enkigwana oramati
11: ere Mayan
1: kiderita niki make mba na ibira yokiro olusho ibwitare olashe lengiteng simel olesendero
4: kabisa na jeri mbara kuna saigira na kaburu kwa la ini wansa nkapi sata na imalda gani owara tomoni unio miet marishu mnye nabu ningigwa na waramati kini aduwa na imakisea yorki ya kwa ita imerisho anaisho orimera
5: orabangi
4: yes porusha orabangi nagasito uriwa mera niji meti ame doa lindalo mae magadu yu lole dolo shia mwona ra kila mtu nagaji memerita mkobanga ara adedi ame dolo hii
5: Eh
4: lo yolo na customer nya ko lo gaja
5: lo yolo
4: lo yolo ama ram na ndo na tete ma kada mere na na abdul ajere ngere school ko mo leng era no shikeki na no senyo na mera kini na odu lo nya ngale nya ke yolo njajo kanyo na riana keki os ne ron mere ke yolo ajere lo ngai customer lenyo
5: lenya
4: na no re gele na gele na banya mo na keki de silingi 10 ke era ngai keki me
5: anyeri lelo
4: ye anyeri nako gore na nimiki yolo na midol na bijeni ngeje na lengo la mejer bangi ko bang ne bore e merta le nyo la yelo na merta le gore ba yelo na merta shi entrino shi mama lino ne gira aja me gaja meri na ma ya magana shi ndiki yolo le ma ya magana mira a ga ndisi wonto ndisi wona gra mi jono ko la ke a shi fil na mere ya ni lo sek na saki yo ma ya na lo
12: Mayan FM ah.
4: Yes.
12: Ala si lengre.
4: Oui.
12: Suba do yoni.
4: Suba leng.
12: Wore za konsa kabisa ndee magidia la rendo jamaa. Amu kiyo ani ki familia ro wana amu gara isu ro wana ojo ro dira ne me me sho. Ne ne ki gara na dua ima jamaa sho wage ne na sho lo toro kimpinyo yani na togi na itamel sha jo
4: Yes.
12: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
4: Yes.
12: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
4: Yes.
12: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
4: Yes. Yes.
12: Yes. Rarare ni java mana ngoriyo tumani na ora tumani ni jeme ugira na olinde bale me ogitu amu tumani lero tumani lero zageli na tu aje ya joke na shiti jira ke temi jumo lero tumani me ogna ijala ya joka ngai kapa la na yego la me ba akor mukoka muda ra yento na jaluta na nje bonga yego juma mbaka juma pili tu
4: kanyo na jaluta
12: Yara ndo ginajia luta na ore na yongo loni jo Friday na yara ishe ndo ginaji member day bina hiro lunga nako ti Nairobi ya bagi yake yeta unyo yote Yedi mwema ime kwe nagwa kwa abi na kwele mwerati Na yako ore kwanza kabisa na ore rena ndo gina na shugito Olusisi ya biti arsana sana ulusio loromba asai na nana bago kwa rikiti ya maisho neo gorboto Na wale ni kuhu wanyala yu ni ya rumoga kwa hili noti ya njala yu wadwa nga yu wadwa yu fanika
4: Kanga ya oju yu lakaila wale na ame nare
12: Kanga yu ni lida yu kinda nare ya nare ya nare ya nare ya kwa hili ni
4: Hoo
12: Na ala chisa kirenge kira raa gundu wa mu ata ndo yu yorma asa ita nakata Kuna na aja yu nikiti universities, nikiti's campus, whatever they are Ore nguna ba hivyo wakrista booking, nebo hivyo ndo unaji event. Ore ba ngeju kuna rabologi tanero bina. sana sana keyiolo ake sinche selenken ajo kaakon etii. Naa ore tenakata entoki nikigira aimaki naa kijito kakwa madhara egira ele merati ayau atua irmareita, arashu kebaa osina ogira ayau atua irmareita. Naa kaisapuk oleng amu
13: yes,
12: etadoyie apa nche enaisho amu etaa nye tenetua mkili naa kelo senta nilotu apa toolalkirinkiri etaa olokiro nilotu ngolongolo yeye tenkop naa kaisidai kamaa toi naaji ina naa entoki sapuk ina torronok amu amaa naaji eniyau osina aitoki aponie likae nebaiki nimira duo ake oltung'ani duo naaji ogo naaji tormarei lino nitoki alo aponie enaisho arashu ormerati alotu aitanyamal iltung'anak neeku idolta akeyie ajo keshukito inatoki olosho siadi netumoki amu ore ninye enaisho naa ore tenakata nkampunini sapukin te Kenya worldwide naamirita enaisho naa keeta enaisho isaai naamiri imibelakata kulo tung'anak lenye piiyiolou ajo katorrono keuket enaisho egirae advertise emirare enaisho enye egira ninche inepu oltung'ani ajo kaisoba to the maximum negira advertise enaisho enye mishori akata olamirani olo aitashe torbaribara ajo etupukuo duo taata oltupa le Guinness omiri mpisai esiana naje emera hapana neeku kaidim ake atejo tenaata naaji enaikoni piitokini aas enaisho tenaa kerayu naa kelo olosho dukuya neetae naa duo sinche kulo lewa tenakata ele amu ore ninye enkae toki tenakata likae merati torronok naa naji ormukuka inosa apa ominosa layio lenkang oontare mekure apa eetae oltung'ani lemenya etae nijo alo ijo ake edo enkijo esedesh naa inepu oltung'ani tenimpanking'u oltung'ani tenaduo wueji netii piilo saa nabo nintoki alo inepu saa uni enkewarie etii ake enaduo wuei niyiolou ajo iltung'anak aidol keeta kuna tokitin aidol
13: yani egira oltung'ani aton the world 24 hours
12: neton oltung'ani 4 hours to 8 hours nemeeta enaasita inyalita ake enaduo keeku yani ore paisho irmaasae nafasi
13: yes
12: nejia nanu aidim atejo
13: ashe oleng
4: oleng amu nusu nakigwana tiyo oleng yani oltung'ani the whole day one point ewi nebake tii one place migure da toi
5: migut
4: tendi nye ntoki natii amu alisha jaganye pia tungoro nunga loanyi natoki alisha nangamula na imin kegwari ntoki ose ntoki neme nondi ntoi kere joki nye yankuru migu antakula migu antakula nelutweni
5: yao
4: kila kai bibu na yao nimorje hangai rungurung kebitiro toi ana kanyo kuna
5: nielewa pia
4: ajo kanyo ana basi nyao da yangu mwaga naye aja no ribi giro mwalo sino na ino ka kalo sino fani amga ona na kaidi la rungana kolin shiri ne nya grawo mun de
5: ingrishi
4: de ala sala ngir ja ja hirin ha magolo na no dole wala mashinani haya ni na post nao kidogo oyenda sopa nda sala baye tabo wara siyen tabo la siyo kolo mon tabo la eh ke maguana tadua niliki na ne je ngori na laingwa
14: Tiatua mayana mela maria mugishugunya buduko ya hatari shatane miadom
15: Mayan FM Ewangan Olo Show
16: Ewangan Olo Show
17: Wereng katitin dukumu na orkasi kidi Iti hasol or pigipig Iti show Igira airemi show Immeritol duka Iti enkobis Araki iti osokoni Ure tata ina hasol Neta eadusim Ure media max waves na usim likiria marie. Nini ngola siraklo olomon linono glinyor, tori sharpokin. Tinike yorokasi lino sero, likiria marie media max waves. Tanake nkubi city, eto nake usim lino. Download media max waves tata. Amwetu moyute play store, arakite app store. Naskuma mboka, nikisikiza media max waves.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita neki emake mba na ibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Kabisa na jeri mbara kuna sahi. Maire basi na igwana na jini kitu ya laini mwuni. Kaya wala ya makitu ya siya yu enda shi. Sikia kwa ita merisho siya yu nolmu kuka. Kaa sara ya kayyuk. Kas bila jadi luar biasa lihat mereka di tengkarak nak urim bawakin. Kasar ayah kalau kita agak losho. Kasar ayah kalau elen asira. Kasar ayah kalau losho. Kasar ayah kalau mari.
3: Mayan hello.
4: Hello.
3: Yes.
4: Kaji John sonara di terima ini itu yang kau najer terhelang.
3: Kare busana.
4: Asyeling. Oleh naik dan nama. Naroh nora naroh kita di Orinda. Amu orang dah mahu bawa kata naik donalu Tanganyika.
3: Yes.
4: Na I K I R U Z N I O R BANGI METI MERI. Kali memilih orang mera. Or mau kata orang mera.
3: Orang mera itu beri usul tu nak.
4: K I bayamu. Tama itu di dongke je yang dah mami zima. Negenyu.
3: Yes.
4: Bangi naik lu, orang itu pun jual gamba. Idu mi Google naik syarun ni.
3: Oh.
4: Ilu show. Nasi siaya yerti. Ni aku ni miran ni tayar lu, iu kilu itu ni asi siaya. Ni aku napa, badol nanu na, orang dua motor sano.
3: Yes.
4: Ni beli ke dua orang ni dalam dunia, di malam orang ni apa face, stok sano. Kaki ini muda naik miru dalang ni apa lagi lemu gokai lojogi. Nah kaki dengan saya juga si dayamu kiasa ini dalang ni siapa yamu ulu ini naru gue nyala.
3: Kaki bama dua sahaja nasi aji. Hendol najo aranya sahanda naure ni mending ajaran naura melon najo asira.
4: Mending kamu. Kaki itu nur lagi ni nyerogi. Belde najar orang ni lagi the whole day.
3: Amanya naira naik dino gulasani. Mere ni amu konda.
4: Dio.
3: Mere mai jangan ayam bunuh kau lagi ayam jangan amu konda. Mere kau beri kita iye.
4: Siapa? Ayam naga ke?
3: Mere mai ni ke? Abah ibu ni guru kau lakukan ya?
4: Iya siapa?
3: Bodi ni kita lah. Mere ni bunuh kau ayam dah. Nero pun ada. Abu lagi mai rabu. Nono nono sah alchani. Kaki.
4: Ini rasu lagi ni nyala Allah keldoron. Amu ada mu agam manol. Kek sugol tunggu ni ke jen ni tapas. Nero kota to muge ka kuansia 6 to 6. Ni rugi aje tak isiri. Nampak dorong guanya nampak sabun tawon.
3: Oh.
4: Tapi ni anak shone mesi daya mu. Ita meri shone ne dua orang guanya logonya ne yang dogiri ne nyek. Mungkin lagi nak ni kita jodih si fanyon dogiri jodih nana.
3: Yes.
4: Ni ni apa mungkin kita fahuti seni ni anak shone. Kamu biasa lagi kita fahuti.
3: Yes.
4: Naro guana dorong nana. Hanya iya kalau meri ni nya. Kebun ni juru punya nyai kenyu lagi nalu itu.
3: Yes.
4: Nikah senjut sese ni gini nyal. Nyal kore naik dan nalu.
3: Yes.
4: Enggak itu enggak lagi nama medium agen nyawa lorong anak orang ini naba. Amu kenar lorong ini si lileruna ni boleh tuju.
3: Yes.
4: Bulu apa jogin kejaga tim masa.
3: Menjadi.
4: Nyal kau Nendo halari nama nendo halari me shuguni.
3: Yes.
4: Kau dah lawai juga juga sih dah lawai nama lagi nado. Kaki leh majul orang nana engkara ya ini dia samu. Ini ngaji kita engkara dah
3: lah.
4: Ama harus di negara mesum yang harus digiri nama avanti ni. Nama bapak nerwabit. Nero ngaji dua hanya nanti bulu surungan alia nasiri dama. Langa posi darah nero ku. Aku dulu majul orang nama majul dia mesti dia dia wajib roga ke elok itu mana ibe tebal.
3: Asyik.
4: Karena aje dia mah.
3: Ibu jangan aje dengai.
4: Kaji mis tangkabai. Ajar berfilm orang kapuji.
3: Boleh orang kapuji.
4: Airo Rusia kaki ke sesa nama dia nama juga ni maling. Kau si zimu ina kan ini entuk dia tebal naik tahu dalam orang ni monggo dalam kita orang ni kita monggo. Jadi muna ini dalil na memeninge.
3: Eh seba.
4: Naja dia mahu elia nak dalam kerja itu apa yang elia masai. Ako kage sen ara arano ram ara gini nye aro kage nyomum.
3: Asyon lang kabay.
4: Ayah.
3: Ibarra ara nyomum.
4: Eh.
3: Nende galau orang lain lima.
2: Ima na ke badai. Nen sebamu midu mo nani kidian nesho.
5: Yes.
2: Lo anda aja do uleng ne midu mo nesho. Aranya pa kare bibilia. Ento mo noni. Mhm. Oru ngane kidi. Na anya na normal ta paje na ba kitua. Na orte ni baba no sho na ga ukire nyo. Tam pango.
5: Mhm.
2: Ni menya na si bogino ogi. Kemu kyana si si dai.
5: Mhm.
2: Sawa sawa?
5: Yes.
2: Na na paje na naji sugure naji.
5: Mhm.
2: Na ya na sho lo zoro kage. Ya sogari wankare kanyo ngai nari na isho
5: men
2: nari bayani jikitu wako yukaja
5: oku
2: uwe kula bayani kitu wak lasima peji ngin toki nanye ngana bayi nejo ndi yungu urkuwe likia rienyo emerai mini ngamora ipi woki metro kia nkosho ke nikiar
5: iii
2: sawa sawa nora bayani la bayani inges nanga serak net die pake woki nyo
5: Togi
2: ogi na isho. Togi ana de isho. Ngo re dia grande leo etienda año.
5: Enkema.
2: Mhm. Kanu asla ronga na isho.
5: Miyar.
2: Miyar ramu no serenda. O na ri ngirna.
5: Ke
2: ogi ra gene. Ke ogi ra gene ko fa naro.
5: Mhm.
2: Teni aso mia. Menyanyero mandase.
5: Miya
2: boki. No mia. Menyanyero mandase.
5: Mhm.
2: Ida bilo se mokai na mia. Ara yanga ara na mia.
5: Mhm.
2: Ya bayenda. Anga yelo.
5: Mhm.
2: Mhm. Ngale ne rara ra teni lo nyana dokera icho. Sola do baro recho kejo chanya bu kai re bugunyi na ro na gra bibia mo kai gra kaja
5: nyo
2: ni nya gra ego ne lo na ro ge bunga ran koshoge na ore ne lo chuo keshir amuru anya da la ran nanyi ai karta haya ta si bu ne de na gwana de a ro ngi kabisa ba don do ro bu lo mono la ni ngone
6: enki gwana ora matie O kiolong ewiki erishara negedere nege magemba na ibirta yuoka kirolo show
7: Tuesday, Gen Z, hii ni enu watu wangu maze. Uko na kitu ya kubonga, a hot check, question, story or an issue on politics, governance, equine employment, ama the cost of living maze on the big

0: sugunye dari syada daroba
1: Mayan FM.
2: Mayan FM.
0: Wari suamang na ninje enki shuyang endang na ninje eshedunore uloshum kage eti nabo na idem anyale lo kira manyune lang kira lara mataka muyeri di nara sagi suamang kia kena Mayan FM emuradi evital 2 emuradi ana na redu lara mataka meta yulu nipali muyeri di nosuam peibori evane baikim nesu laki yetu wanka untini ang enaroko okajiado ure na muyeri din na ishori enki roshi ronka untini enaroko okajiado na renebo urikibie lo unkishu a CBPP ulomu roj luongishu ulikibiu luongineji a CCPP uludwa luontari a PPR tenebu ulomu roj luontari tenigo liswa minono kera bulabulu luomu yaritine tasu shure lopisani le veterinary ure nkolong ejuma tano tati indikita muaguni elaba liwe udo tiatu wanka Kenya Mayan nuzuri lopisani le Kenya veterinary ebunu ingite sheni aitengen laramata kirekei le chanjo

0: kabisa nadolta ajo ldaikani nake ora tikitam oile ninje orogredia nake saa tomon oobo enteipa nikitii nake round nabayie tiatua ele leremayian FM enkolong nake e Jumatatu nikitii naje enkiguana by the way na ilikuwa imeshika
1: vibaya sana tuko na victims wengi sana
0: etejo Joan kumok victims
1: oleng
0: elele roba igire ongelelea
1: watu wakafunguka
0: kage edir kumok oleng lemibunga irgesin lenje mayolo egingamu siye simu yare uni kingira na kaidip na kiguana naji nikiti pekitumoki nake ata iwakir masai enteipa na mayana madolta aldungani ojito tene mayana FM ni stano nejito nye na muambia uyo jamaa aje mambo ingine aendelee kuishi na demu wake juu alikuwa tu nifanage nejoki sinye lolega ile achane na familia yake pehala mengange nyepi uyo jamaa nataka apewe haya Mwisho jamaa endelee tu na familia yake aache story mingi. Aya. Mwagale ngilunganaga ugira ala urkiliku tene. Kage kisumanage lelo kiliku poge. Mana ngamusie Joan nisimu yare nage nabaye. Pekirumogi nage aideba enkigwena enkolonge duodada.
1: Okay.
0: Pekiru mwagi nage asho mdugo ya. Pekiru mwagi nage asho mdugo ya. Toshu siyesi mwurino jola ini ngoni. Toto nga nadana iloro ningo enkigwana. Ore vetu ninge enkigwana. We utatulia tulia piloro nage badai badai. Mayan, hello.
2: SK.
0: We.
2: Subo leng angajang.
0: Subo leng.
2: Dawam.
1: Yeo.
2: Subo leng anadaiba.
1: Ibo leng.
2: Mama chari jidara na eha bala.
1: Karibu leng.
2: Sudah yang dah mana kita jangka yang masih. Apa lama dah mana dia ngurus kering?
1: Dia jengu.
2: Anak sudah jengkera ini yang kira abu nuzul suku. Anak wala mari dia bawa kini di rumah mangi siapa mama rumai. Ada lah rompon aru itu. Engkau nanya rai ini ya dia rupa jalan dari di rumah mama randai. Susah dia lelu di lele. Anjur si ringkau anjani. Tenda bukan ada nama mari hari lama laga ya keladi. Frances. Kamu nabi yang terlu. Oleh no sehari wasi juga wa umrungka.
1: Ijo iya apa kini?
2: Umrungka naik sabal apa? Kena jadi. Entah tinggal di wasi bayang enggak jang.
0: Asholing.
2: Mama mandi mai dah naik.
0: Mayan hello. Dungi nasi muni kijogi pola sana niki jogi naga lain nguk mila mari.
3: Ewangan Olo Show.

0: asoase naski un sale
1: oye de yendo ay ne yare na disyo enda manga odi
2: Oh, kiolong ejuma mosi saru menare engka genya o mesa shoso wan engka genya ibu rare antena nai
3: Maya FM
4: Ewangan Olo Show

0: naren kagenya tiatu mayana ibuitare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nudu emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arababu
3: mayan fm osinkolio lesa tiatu mayan fm.